0: Damno mabasa na abantu bukezeni manabo 15 amwele wa Septembro wa yaka chiku 1959 kama 1953 apa vafanyile Alexandre Fleming amutulaga penicillina dimenje ambasa wale bila dalili ya mekidadi maka wale di Jamal Ferish uengesele mio Bagara da Silva.
1: Nsaka nufanyila ubuni. Radio Moçambique, Zambézia.

0: wa ovi
1: mukambura
0: mukambura
1: mm-hmm.
0: eso kilogwa awene anko sa ega fanyela asupa yaba deve osasanyela mofanyela
1: mm-hmm.
0: akosele mofanyela
1: ninga mikale lozolaga
0: ah ninga mikale lozolaga kae ninga mikale lozowinga amfanyile nchibani
1: peno muruluvi chambo koluvi mm-hmm. kunu
0: kakwela veneva
1: mm-hmm.
0: sabani weongo volo wa mpule kakwela veneva kakwela
1: mm-hmm.
0: veneva
1: mm-hmm.
0: alijema duvi penu ngafunanga wawele mzulu owa
1: niloga wila ninga osangurulezi lobozanya
0: mm.
1: jo wila mobolo wenju jamaka maka wila otia okosa okana mikale ningeji jamaka maka jo wila alage asumbi aba
0: yam...
1: atonyezaga dile jamaka maka ufanya wila awene afare
0: ya mfanyela yo wila supaya okosejo yene ufanyela
1: kito yona azombe kini mfanya wila yoni kose niga mwana mzombe mkweo wila odia masiku mengene masiku otene oni mfanya penu vogu vae vae vene nona na mchitu wae ayaga mwenu mpa mafuru na aba osagela nona kini mfanya wila yoni kose niga azombe niga mwana wila mkweo kalina iyo
0: enlo guwa zaivu lugwa omu susela muko chaderetu
1: mm-hmm.
0: buyuzoa bumiwa enayene
1: mm-hmm.
0: akala uyo no mwana muko likure jeje kamususele
1: mm-hmm.
0: ono upanga empadu anayene agora ninga mio limuzombwe digamona mkwaga olapale na makata mio o akana zilo buzina zimkosa yene izilo busile kazi nimwe dederetu
1: kazi nimpurela
0: kazi nimpurela
1: mm-hmm.
0: mio nomususela dizo damu iwe
2: mabasa azombwe.

Monyanya, nchiko monyanya. Ndriwa na masile poma yomole kuna vinyaka vava nayo. Naya. Ahina ya wanakuru wanana panye anarseni.

kana tangwe basa mbuya yakutsanza yandule anazondwa penu kumenya penu kutoerewa siku za kumalisa anati atambire Yesu angabwera amen filimongu shwa svetias babonzi ne masara dinda mulungu babaso ndi amen.